Tintara tintira, charaketika, nahera matira, narumayalu. Tintara tintira, charaketika, nahera matira, narumayalu. Tintara tintira, charaketika, nahera matira, narumayalu. Sara sara